0: Islam bersama Tarikh Islam hanya di Nur Islam FM Radio, Radio Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita bawakan Auda menyelusuri jejak agung peradaban Islam dari zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkongsian yang disampaikan bukan sekadar fakta sejarah, akan tetapi juga pengajaran dan inspirasi untuk kita semua sebagai umat Islam. Jadi, mari kita ikuti dan hayati untuk keluaran pada kali ini. Tarikh Islam. Tentangan terhadap dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendakwah orang Arab supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak yang menerima seruan baginda dan memeluk agama Islam. Tetapi dalam pada itu banyak pula yang menentangnya. Antara yang kuat menentang baginda ialah Abu Jahal, Uqbah bin Abi Mu'ayth, Abu Sufyan bin Al-Harith dan Abu Lahab. Mereka memusuhi baginda dan melakukan berbagai penyiksaan dan penindasan ke atas baginda. Abu Jahal pernah cuba menghempaskan sebiji batu besar ke kepala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika baginda sedang sujud sembahyang di Masjidil Haram. Tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, cubaan itu tidak berjaya kerana ia terlihat seekor unta yang sangat besar hendak menelannya. Abu Jahal lari lintang pukang sambil membuang batu itu dengan muka yang pucat dan tubuh yang menggeletar. Uqbah bin Abi Mu'ayth pula pernah cuba menjerat leher Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika baginda sedang bersembahyang di masjid dengan tujuan untuk membunuh baginda. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar datang menyelamatkan baginda dengan menolak Uqbah ke belakang hingga dia terjatuh. Manakala Abu Sufyan pernah membawa pedang terhunus hendak membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, di pertengahan jalan ia terlihat seekor ular besar hendak menelannya. Abu Sufyan berhenti dan bergegas balik ke rumahnya. Abu Lahab sering meletakkan najis binatang di depan pintu rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan baginda hanya melihat perbuatannya dan dengan sabar membuang najis-najis tersebut. Tarikh Islam. Semoga perkongsian kali ini dapat membuka minda dan menyuburkan jiwa kita dengan semangat perjuangan, keimanan dan kebijaksanaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi lipatan sejarah. Bahan adalah merupakan isi pelajaran buku Tarikh Islam terbitan Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Audio Tarikh Islam itu tadi diusahakan penerbitannya oleh Haji Muhammad Jaya bin Haji Matusin, membawa kita pukul 8.48 minit pagi waktu negara kita Brunei Darussalam. 9 pagi nanti kita akan bersama dalam membaca Ratibul Atas, sementara Tazkirah Malam Munajat akan bersama 9.30 minit pagi, dan di akhir pertemuan kita nanti kita akan mengikuti Lakastah Menghafal pada pukul 9.45 minit pagi. Ya, sebahagian daripada anak-anak kita menjalani ujian penilaian bagi yang kedua, ya, ujian penilaian yang kedua di tahun 2026 sebelum mereka menduduki peperiksaan besar nanti bagi mereka yang berada di tahun 7 hingga seterusnya. Mereka akan menjalani peperiksaan pada Oktober nanti, sementara peperiksaan GCE O-Level akan bermula di awal bulan Oktober. Sama-sama kita mendoakan anak-anak kita semuanya dalam kesihatan yang baik, dapat menjalani peperiksaan walaupun hanya peperiksaan penilaian, tetapi sokongan dan juga doa dari ibu bapa dan penjaga mereka perlu bagi mereka. Ya, terus kita mendoakan kesejahteraan anak-anak kita. Semoga anak-anak kita berjaya bukan hanya di

dunia tetapi juga di akhirat. Kita dengarkan seketika Zubir dalam menempuh kehidupan. Ya, sama-sama kita menempuh kehidupan yang penuh dengan dugaan dan cabaran ini. Semoga Allah memberikan kita nikmat semuanya.

0: Dunia hasanah, kurniakanlah kebaikan di dunia dan di akhirat, dan hindarilah diriku dari azab api neraka.
1: Rabbana atina fid dunya hasanah

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Ya Allah, bukakanlah pintu hatiku sebagaimana orang-orang yang arif. Kurniakanlah kepadaku kefahaman nabi-nabi dan ilham para malaikat yang hampir denganmu. Dengan rahmatmu, wahai Tuhan, yang maha pemurah lagi maha penyayang.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bertemu kita ni lagi malam munajat kali ini untuk kita ni mentadabbur surah yang kita ni bacakan tadi, iaitu surah Al-Waqi'ah, surah ke-56, dan surah ini adalah surah Makkiyah yang turun sebelum hijrah. Yang kita ni baca tadi 96 ayat yang bertemakan hari kiamat. Namanya pun surah atau dinamakan surah Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah adalah salah satu nama hari kiamat yang diambil dari perkataan waqa' yang bermaksud jadi ataupun terjadi. Jadi yang membawa maksud hari kiamat itu sebenarnya akan benar-benar terjadi apabila tiba saatnya nanti. Jadi walaupun yang 96 ayat banyak, tapi yang kan saya bawa bis kita mentadabbur malam ini, insyaAllah mudah-mudahan diberikan kesempatan sampai semua sekali 3 poin utama untuk kita ni tadabbur. Yang pertama, hakikat kejadian hari akhirat. Ini permulaan surah itu menerangkan tentang bagaimana hari kiamat itu akan terjadi. Jadi ini menunjukkan dunia ini hanya sementara. Kehidupan hakiki sebenarnya adalah kehidupan di akhirat nanti. Surah ini seolah-olah magnet akhirat. Kalau selama ini kita ni diberitahu yang surah Al-Waqi'ah antara fadilatnya adalah magnet rezeki, mengikut satu hadis. Tapi disebabkan hadis itu bertaraf daif, jadi kenapa tidak kita ni gunakan hadis yang lebih sahih, yang membawa maksud yang lebih bertepatan dengan isi kandungan surah Al-Waqi'ah. Jadi antara fadilat surah ini, ia sebenarnya menarik perhatian kita ni untuk faham hari akhirat nanti macam mana. Ini berdasarkan satu hadis Nabi SAW, hadis sahih. An Ibn Abbas qala Abu Bakr radhiyallahu an. Hadis ini diriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu an, yang berkata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, ya Rasulullah qad shibta, wahai Rasulullah, sungguhnya engkau telah beruban. Jadi apanya Nabi qala, shayyabatni, yang menyebabkan aku beruban itu, hudun wal waqi'atu wal mursalatu wa amma yatasaalun wa idza asy-syamsu kuwirat. Syayyabatni, yang menyebabkan aku beruban itu, artinya takut benar-benar sebab kedahsyatan isi kandungan surah-surah ini. Surah Hud, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mursalat, surah Amma Yatasa'alun, surah An-Naba, dan juga surah idza asy-syamsu kuwirat, surah At-Takwir. Jadi artinya Nabi SAW sendiri merasa takut akan kandungan surah-surah ini. Kenapa kita ni tak pulang indahkan mau untuk merasa takut? Jadi sama-sama tah kita ni mentadabur isi kandungan Al-Quran. Yang poin yang kedua, 3 golongan utama di akhirat nanti dan cemana keadaan mereka mengikut ganjaran dan balasan masing-masing. Jadi di dalam surah Al-Waqi'ah ini disebutkan 3 golongan. Wa kuntum azwajan thalathah fa ashabul maymanati ma ashabul maymanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah wassabiqun as-sabiqun. Jadi yang pertama as-sabiqun. Walaupun kita ni lihat awal surah ini kan pasal hari kiamat. Artinya macam memberi amaran tentang kejadian hari kiamat dan diterangkan secara ringkas yang 3 golongan ini, 3 golongan utama. Tapi selepas itu dimulakan dengan at-targhib, iaitu sesuatu khabar gembira untuk kita ni termotivasi dengan apa yang akan diceritakan selepas itu. Jadi yang as-sabiqun ini siapa? Didahulukan penjelasan tentang golongan as-sabiqun. Mereka ini adalah ulaikal muqarrabun, yang mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan siapa ni diorang ini? Nanti di hari akhirat akan berada di Jannatin Na'im. Tapi siapa ni bana-bana? Tani kan tahu ni siapa yang awal ni. Sabiquna ni kan orang yang mendahulukan. Ia yang pertama, ia yang first. Jadi diorang ini adalah thullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin.

Thulat minal awalin sangat kebanyakannya adalah daripada golongan yang terawal sekali. Dan wa qalilu minal akhirin, sikit saja daripada golongan ketani masa ini. Jadi mudah-mudahanlah ketani tergolong di dalam wa qalilu minal akhirin ini. Sebab ia sikit saja. Yang banyaknya daripada golongan yang sebelum ketani. Yang golongan kedua, ashabul yamin ataupun ashabul maimanah. Di sini ashabul yamin, ia membawa maksud yang sama, golongan yang sebelah kanan. Jadi diorang ini siapa? Thullatum minal awwalin wa thullatum minal akhirin. Jadi 50-50, okay? 50% dari kalangan yang awal dari tadi dan 50% dari kalangan yang umat mana bahasa ini. Jadi kalaulah kita ni indah mampu untuk menjadi as-sabiquna tu, sekurang-kurangnya tadi berada di ashabil yamin. Tapi mudah-mudahan lah tadi dapat yang as-sabiquna tu, okay? Kemudian golongan ketiga, ashabus syimal. Ashabus syimal ni, kalau kita lihat susunan di dalam surah Al-Waqi'ah ni, yang dua tadi specialnya adalah simple saja yang menjelaskan. Tapi ashabus syimal, ia sudah tadi beritahu durang ni letaknya sekarang di mana? Fi samumin wa hamim wa ghillim min yahmum la baridi wa la karim, tu baru tadi dijelaskan. Siapa ni golongan kiri ni? Okey. Jadi durang ini adalah innahum kanu qabla dhalika mutrafin. Durang ini sebelum ini di dunia hidup durang bermewah-mewah. Okey, itu satu. Jadi bermewah-mewah di sini bukannya maksudnya anda boleh katanya bermewah indah, tapi mestilah bermewah itu boleh, tapi perlulah ke amal kebajikan. Dan yang kedua penjelasannya adalah wa kanu yusirruna 'alal hinsil 'azim. Durang ini sentiasa melakukan dosa besar iaitu syirik. Dan yang ketiga penjelasannya wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaban wa 'izaman a inna lamab'utsun aw aba'una awwalun. Dan durang ini yang berkata kalau kami mati kami sudah jadi tanah, kami sudah jadi tulang-tulang yang hancur. Takkan kami boleh dibangkitkan? Artinya durang ini tidak percaya hari akhirat. Ha? Okay, jadi itulah penjelasan ashabus syimal yang nampak durang ini hala tujuh durang hanya kepada kehidupan di dunia sahaja. Okay? Jadi kita ni boleh faham dari tiga golongan ini. Okay, kalau kita ni kan mau menuju benar-benar yang tadi as-sabiqun ataupun ashabul yamin ini, ada disebutkan di dalam ayat yang lain tiga golongan di dunia yang bersama Al-Quran. Iaitu ayatnya dalam surah Fatir ayat 32. Thumma awrathnal kitab alladhina astafayna min ibadina faminhum zalimun linafsih wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah dhalika huwal fadlul kabir. Maksudnya, kemudian kami mewariskan kitab ini, Al-Quran, kepada orang-orang yang kami pilih daripada kalangan hamba-hamba kami. Maka antara mereka itu ada yang menzalimi dirinya sendiri, artinya zalim ya kepada dirinya sendiri. Dan antaranya ada yang bersikap pertengahan. Dan antaranya ada yang mendahului orang lain dalam berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu ialah limpah kurnia yang besar. Jadi tiga golongan juga, kalau yang bersama Al-Quran, yang satunya zalim kepada dirinya sendiri, artinya yang tidak percaya kepada Al-Quran, dibacakan pun inda mau mentadabur, dibacakan pun inda mau belajar. Kedua, yang bersikap tengah-tengah, mau pulang belajar tapi inda konsisten, okay, mau pulang faham tapi kadang-kadang ada je terbuat dosa-dosa kecil. Kita ni mau yang golongan yang ketiga ini, iaitu yang mendahului orang lain dalam berbuat kebaikan dengan izin Allah Subhanahu Taala. Dan poin yang terakhir sekali yang di dalam surah Al-Waqi'ah ini adalah penjelasan yang lebih detail tentang perilaku golongan kafir. Ini ditekankan di dalam surah Al-Waqi'ah sebab nama pun tentang hari kiamat, kejadian hari kiamat, jadi lebih banyak juga menggambarkan macam mana golongan kafir ini nanti. Iaitu ayat 57 hingga 74 menjelaskan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah membangkitkan dan memberi balasan. Iaitu tanda-tanda kuasaan Allah itu kena sabut macam mana diri manusia sendiri. Allah menjadikan katanya

0: macam mana. Kemudian dari segi tanaman, tani makan buah-buahan yang ada di dunia ini. Kemudian dari segi minuman kita ni, air. Kemudian yang last sekali, api. Api pun disebutkan oleh Allah sebab ia pun memberikan kepada ketani manfaat. Dan suruhan tasbih dengan nama Rabb yang Maha Agung dalam surah, dalam ayat 74, fasabbih bismi rabbikal azim. Jadi di sini kenapa disebutkan tanda-tanda kekuasaan Allah itu masuk tujuh pasal api ini, okay? Jadi api dunia sebenarnya peringatan kepada api akhirat. Allah SWT menjadikan api sebagai keperluan bagi manusia di dunia kerana manfaatnya. Sebabnya macam bolehlah tanya anda, kalau dulu tidak ada elektrik, jadi of course menggunakan api. Jadi memang ada manfaatnya untuk menerangkan semasa kegelapan. Tapi ia sebenarnya juga ada mempunyai mudarat. Jadi begitu juga api di akhirat, lebih-lebih lagi lah memeritkan. Kemudian ayat 75 hingga 96 tentang ketetapan kenabian, kebenaran Al-Quran dan celaan terhadap orang-orang kafir. Antara isinya Allah bersumpah dengan bintang tentang kebenaran Al-Quran. Allah menjelaskan tentang ciri-ciri Al-Quran. Kemudian sindiran Allah SWT terhadap golongan kafir. Sebagai penutup surah Al-Waqi'ah ini, ditekankan lagi balik apa yang dijelaskan di awal surah, iaitu tentang hakikat kematian, tiga golongan hari akhirat, dan juga ditutup dengan suruhan tasbih. Hakikat kematian, kalau kita lihat tadi di akhir-akhir surah itu, Allah SWT mencontohkan hal kematian sebagai sindiran kepada mereka. Keadaan semasa sakaratul maut, apabila roh telah hampir dihukum ini. Satu gambaran yang ada di dalam surah Al-Waqi'ah. Manusia pada masa itu tidak dapat melihat siapa yang menarik roh itu. Allah mencabar mereka mengembalikan roh masuk ke dalam jasad jika mereka benar. Kemudian tiga golongan hari akhirat ditekankan lagi kembali. Golongan muqarrabin, golongan ashabul yamin, dan golongan al-mukadzibin ad-dhalin, pendusta dan sesat. Kemudian suruhan tasbih lagi, inna hadza lahu haqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim. Jadi ini menunjukkan keutamaan mengucapkan tasbih. Juga diambil pengajaran daripada satu hadis sahih an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimatan habibatan lirrahman. Ada dua ucapan yang sangat disukai, yang dicintai oleh Allah, Ar-Rahman, khafifatan 'alal lisan, ringan sebenarnya atas lidah ketani untuk menyebut, thaqilatani fil mizan, ia berat di atas timbangan, iaitu subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Jadi tani lazimilah membaca tasbihan ini. Jadi sebagai penutup keseluruhan tadabbur surah Al-Waqi'ah, ia menunjukkan rahmat sebenarnya dan juga keadilan Allah Subhanahu wa taala yang memberi perhitungan yang sangat-sangat adil di akhirat nanti. Dan juga nikmat syurga yang sangat banyak dan pakai pelbagai mudah-mudahan ketani tergolong di dalam golongan as-sabiqun yang akan lebih dulu masuk syurga. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tazkirah Malam Munajat.

Lakastah menghafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam edisi kali ini, katanya akan menghafal 10 ayat terakhir daripada surah Al-Kahfi. Dan untuk hari ini, katanya akan menghafal ayat ke-103.

0: Adakah kamu mahu kami memberitahukan mengenai orang yang paling rugi amalan-amalannya?
1: Sadaqallahul Azim.
0: Lakastah menghafal. Pengenalan Surah Al-Kahfi. Surah ini adalah antara lima surah

serta perempuan-perempuan yang beriman supaya melabuhkan pakaiannya bagi menutup seluruh tubuhnya semasa mereka keluar. Cara yang demikian lebih sesuai untuk mereka dikenal, yakni dikenal sebagai perempuan yang baik-baik. Maka dengan itu mereka tidak diganggu. Dan ingatlah, Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Jadinya akhir sekali, dalam Islam, menutup aurat memang menjadi kewajipan bagi lelaki mahupun wanita. Memang ada perbezaan di antara lelaki dan wanita. Tetapi perbezaan ini bukanlah beban ataupun untuk mendiskriminasi wanita. Islam menunjukkan yang wanita ini ada hak-haknya tersendiri seperti pekerjaan, pendapatan, hak bersuara dan sebagainya. Jadi aurat itu menjaga kesemua perkara-perkara ini. Wallahu a'lam bisawab. Okey, sampai di sini saja. Kita jumpa lagi dalam rancangan Nurul Aqli dalam episod yang akan datang, iaitu kenapa bid'ah itu salah walaupun nampak baik. Itu sahaja, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbihi ta'ala qala inna Allaha katabal hasanati was sayiat thumma bayyana dhalika faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu 'indahu 'ashra hasanatin ila 700 dha'fin ila ad'afin katsirah wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu sayyi'atan wahidatan rawahul bukhari wa muslim. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai apa yang disampaikannya dari Tuhannya, hadis kursi, sabdanya, sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan dan kejahatan, kemudian ia menerangkan yang demikian itu sesiapa yang tergerak hatinya hendak melakukan sesuatu kebaikan, kemudian ia tidak melakukannya, niscaya Allah menuliskan gerak hatinya hendaklah melakukan satu kebaikan yang sempurna di sisinya, selagi ia tidak berniat hendak meninggalkan membuatnya. Dan jika orang itu tergerak hatinya hendak melakukan sesuatu kebaikan lalu dilakukannya, niscaya Allah menuliskan kebaikan itu di sisinya dengan 10 hingga 700 kali ganda, bahkan sehingga sampai berganda-ganda banyaknya. Dan jika seseorang tergerak hatinya hendak melakukan sesuatu kejahatan, kemudian ia tidak melakukannya kerana Allah, niscaya Allah tukarkan kejahatan yang tidak dilakukannya kerana Allah itu menjadi satu kebaikan yang sempurna di sisinya. Dan jika tergerak hatinya hendak melakukan kejahatan itu, kemudian ia melakukannya, niscaya Allah menuliskannya satu kejahatan sahaja. Riwayat Bukhari dan Muslim. Shadaqa Rasulullah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada pendengar muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kita lagi menerusi rancangan Irsyad Hukum Kelolaan Jabatan Mufti Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri. InsyaAllah, untuk episod kali ini, kita akan mendengarkan tajuk Jatuhkah Talak Suami yang dilakukan secara bertulis bersama Ustazah Hajah Nurasikin binti Haji Abdul Majid. Auda pendengar muslimin dan muslimat sekalian, apa yang menyedihkan pada zaman sekarang ialah perkara talak boleh diambil mudah dan dianggap sebagai bahan gurauan dan mainan. Ada suami yang melafazkan talak di hadapan kawan-kawannya tanpa kewujudan isteri. Ada pula suami yang hanya berpesan kepada orang lain tentang ucapan talaknya untuk disampaikan kepada isterinya. Malahan, tidak dinafikan ada pula yang menulis surat atau nota kepada isterinya bahawa dia diceraikan. Perkara talak ini perlu diingatkan bahawa ia bukan perkara yang boleh diambil mudah dan dibuat main-main. Silakan Ustazah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pengerusi dan auda pendengar, sebagaimana yang dikatakan pengerusi tadi, memang perkara talak ini bukan perkara main-main. Jadi Islam menyuruh para suami untuk lebih berhati-hati

0: dengan perkara talak. Kerana talak yang dilafazkan, walau hanya dibuat secara gurauan, adalah tetap dianggap suatu tindakan yang sungguh-sungguh dan sah pada pandangan syarak. Walaupun talak merupakan perkara yang halal, iaitu dibolehkan, namun ia sangat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, para suami perlu berhati-hati, jangan sampai lafaz talak diambil ringan dan mudah disebut-sebut. Wallahu a'lam.
1: Bolehkah ustazah terangkan apa dia erti talak?
0: Pengerusi dan audio pendengar. Talak artinya tindakan memutuskan ikatan pernikahan dengan lafaz talak ataupun lafaz yang seumpama talak. Kuasa mentalak ini terletak di tangan suami. Apabila suami menjatuhkan talak, sama ada perkataan talak itu dilafazkan secara sungguh-sungguh atau secara gurauan dan mencukupi syarat-syarat untuk jatuh talak, maka talak itu sah dan terjadilah perceraian antara kedua suami isteri. Wallahu'alam.
1: Bagaimana terjadi talak itu, Ustazah?
0: Pengerusi dan audio pendengar, talak boleh terjadi sama ada dengan lafaz sarih, iaitu lafaz jelas, atau dengan lafaz kinayah, iaitu lafaz kiasan. Akan tetapi, talak yang dibuat dengan cara kinayah atau kiasan mempunyai syarat tertentu sebelum dihukumkan bahawa talak itu sah atau tidak. Wallahu'alam.
1: Apa yang dimaksudkan dengan lafaz sarih, Ustazah?
0: Pengerusi dan audio pendengar. Lafaz talak yang sarih, iaitu jelas, ialah lafaz yang secara zahirnya tidak membawa maksud selain daripada talak. Dalam bahasa Arab, lafaz talak yang jelas itu ialah perkataan at-talak itu sendiri. Lafaz talak di dalam bahasa Arab ini, jika dilafazkan oleh orang bukan Arab yang mengetahui bahawa lafaz itu digunakan untuk melepaskan ikatan perkahwinan atau menjarakkan suami daripada isteri, maka tetap jatuh talak dengan melafazkan perkataan itu. Umpamanya suami berkata, aku talak engkau atau engkau ku talak. Akan tetapi, kalau suami melafazkan lafaz talak, tetapi ia indah mengetahui bahawa lafaz talak itu adalah untuk melepaskan ikatan perkahwinan, maka tidak jatuh talak. Wallahu'alam.
1: Selain lafaz talak, apakah ada lafaz talak secara jelas yang lain, Ustazah?
0: Ya, selain lafaz at-talak, lafaz al-firaq dan as-sarah, ini adalah juga lafaz talak yang jelas. Lafaz al-firaq dan as-sarah dianggap lafaz-lafaz talak yang jelas kerana lafaz-lafaz at-talak, al-firaq dan as-sarah ini berulang kali disebut di dalam Al-Quran. Dalam bahasa Melayu, perkataan at-talak, al-firaq dan as-sarah ketiga-tiga ini membawa maksud cerai.
1: Bolehkah Ustazah terangkan contoh lafaz talak secara yang jelas?
0: Pengerusi dan audio pendengar, antara contoh lafaz-lafaz talak yang dilafazkan secara jelas ialah talak tuki, itu bahasa Arabnya yang berbawa maksud aku talak engkau, atau faraq tuki atau sarah tuki yang bermaksud aku ceraikan engkau, atau anti taliq atau anti mutallaqah yang maksudnya engkau ditalak, atau anti mufaraqah atau anti musarrahah yang maksudnya engkau diceraikan. Jadi ini adalah antara contoh-contoh lafaz talak yang dilafazkan secara jelas. Wallahu a'lam.
1: Apa hukum melafazkan lafaz talak yang jelas itu, Ustazah?
0: Pengerusi dan audio pendengar, talak yang dilafazkan oleh suami dengan lafaz-lafaz sarih atau lafaz-lafaz jelas adalah sah dan jatuh talak walaupun tanpa niat untuk menjatuhkan talak. Wallahu'alam.
1: Apa pula yang dimaksudkan dengan lafaz talak secara kinayah atau kiasan, Ustazah?
0: Lafaz talak dalam bentuk kinayah atau kiasan ialah lafaz yang boleh membawa maksud talak dan pada masa yang sama, lafaz itu juga boleh membawa maksud selain daripada talak. Contohnya, suami berkata kepada isteri,

0: kulepaskan engkau kepada keluargamu. Jadi ungkapan kulepaskan engkau kepada keluargamu ni boleh saja membawa maksud yang mentalak atau menceraikan isteri, atau boleh juga membawa maksud yang membenarkan atau ia mengizinkan atau ia tidak menghalang isterinya untuk pergi berjumpa keluarga. Jadi ini yang menjadikan lafaz satu sebagai kinayah ataupun lafaz satu sebagai kiasan tidak jelas kerana boleh membawa pelbagai maksud. Wallahu a'lam.
1: Apa hukum talak yang dilafazkan secara kiasan, Ustazah?
0: Jatuh atau tidaknya talak yang dilafazkan oleh suami dengan lafaz kiasan adalah bergantung kepada niat suami. Jika dia berniat bahawa apa yang dilafazkan kepada isteri itu bermaksud talak, maka jatuh talak. Tetapi jika lafaz itu diniatkan sebagai selain daripada talak, maka tidak jatuh talak. Wallahu a'lam.
1: Adakah jatuh talak jika suami yang boleh berkata-kata menulis pada nota atau surat ungkapan, aku talak engkau dengan talak satu?
0: Pengerusi dan audio pendengar, talak melalui tulisan adalah termasuk dalam kategori lafaz talak secara kinayah atau kiasan. Lafaz talak kinayah akan jatuh bila lafaz tersebut disertai dengan niat. Jika suami seorang yang boleh berkata-kata dan dia menulis ungkapan, aku talak engkau dengan talak satu, jika tulisan itu didakwa bahawa ia ditulis oleh suami dan diakui oleh suami, ataupun suami sendiri mengaku bahawa dia sendiri menulisnya, dalam hal ini, sekiranya si suami tidak berniat untuk menjatuhkan talak dengan tulisannya itu, maka talak tersebut tidak jatuh. Sebagai contoh, suami hanya menulis ungkapan talak itu untuk mencuba dakwat pen ke atas kertas. Akan tetapi, jika dia berniat untuk menjatuhkan talak ke atas isterinya dengan tulisan itu, maka jatuhlah talak dengan tulisan itu. Jika suami menulis ungkapan itu dan sewaktu atau selepas menulis perkataan talak itu dilafazkannya, maka jatuh talak kerana talak jelas dilafazkan, malahan turut diungkapkan melalui tulisan. Wallahu a'lam.
1: Adakah jatuh talak jika suami menulis surat kepada isterinya? Antara isi kandungan surat tersebut berbunyi, jika sampai kepadamu suratku ini, maka tertalaklah engkau. Dan dia berniat untuk menjatuhkan talak kepada isterinya.
0: Pengerusi dan audio pendengar, jika isi kandungan surat suami berbunyi seperti yang dikatakan pengerusi tadi, jika sampai kepadamu suratku ini, maka tertalaklah engkau. Dan dia berniat untuk menjatuhkan talak kepada isterinya. Jadi, jika surat tersebut sampai kepada isterinya, jatuhlah talak. Namun sebaliknya, jika surat tersebut tidak sampai kepada isterinya, maka talak tersebut tidak jatuh. Kalaupun surat tersebut sampai ke tangan isteri, tetapi kandungan surat tersebut hilang, maka tidak juga jatuh talak ke atas isteri. Dan kalau masih ada kesan tulisan dan masih boleh dibaca isinya, maka jatuh talak tersebut. Begitu juga kalau hilang permulaan atau penutup surat seperti kalimah Bismillahirrahmanirrahim atau kalimah Alhamdulillah, ataupun jatuh talak kerana yang hilang itu hanya permulaan atau penutup surat. Berlainan halnya jika yang hilang itu adalah perkataan talak itu sendiri, maka dalam keadaan itu tidak jatuh talak tersebut. Wallahu'alam.
1: Contoh yang lain pula, Ustazah. Adakah jatuh talak jika suami mengirim surat kepada isterinya? Antara isi kandungan surat tersebut berbunyi, jika engkau membaca suratku ini, maka tertalaklah engkau.
0: Pengerusi dan audio pendengar, jika suami mengirim surat kepada isterinya berbunyi, jika engkau membaca suratku ini, maka tertalaklah engkau, dalam keadaan ini, talak dihukumkan mengikut keadaan, iaitu kalau isteri merupakan

0: Bahkan seorang yang boleh membaca, lalu surat tersebut dibacanya, maka dia tertalak. Ini kerana istri telah melakukan perbuatan yang menyebabkan jatuh talak, iaitu membaca. Akan tetapi, jika surat tersebut dibacakan kepadanya oleh orang lain, maka tidak sah dan tidak jatuh talak kerana istri tidak membaca, sedangkan si istri sebenarnya boleh membaca. Kalau istri seorang yang buta huruf dan si suami tahu istrinya buta huruf, maka dalam hal ini jatuh talak jika surat tersebut dibacakan kepadanya oleh orang lain. Walau bagaimanapun, jika suami tidak mengetahui istrinya buta huruf, maka si istri tidak tertalak menurut pendapat yang lebih tepat, iaitu pendapat akrab, sebagaimana disebutkan dalam kitab Ar-Rawdah. Wallahu'alam.
1: Bagaimana jika istri mendakwa dia ditalak suami melalui tulisan, tapi suami menafikannya?
0: Jika si istri mendakwa bahawa dia telah mendapat tulisan ataupun surat daripada suaminya yang mengatakan bahawa dia ditalak, akan tetapi suami menafikan melakukan perkara itu, maka dalam hal ini diterima penafian suami dengan bersumpah. Oleh itu, tidak jatuh talak jika suami menafikan tulisan tersebut. Wallahu'alam.
1: Adakah jatuh talak jika suami bisu menulis ungkapan, "Aku talak engkau dengan talak satu"?
0: Pengerusi dan audio pendengar, jika tulisan tersebut ditulis oleh suami yang bisu, maka tulisan tersebut dianggap sebagai kinayah ataupun kiasan, dan talak hanya jatuh bila suami itu memang berniat untuk menjatuhkan talak. Walaupun dia tidak menunjukkan isyarat menjatuhkan talak pada waktu menulisnya. Walau bagaimanapun, penentuan jatuhnya talak atau tidak jatuh talak tidak hanya dilihat pada niat suami semata-mata. Dalam memutuskan perkara ini, terdapat beberapa perkara lagi yang perlu dilihat, antaranya orang yang menulis tulisan, iaitu surat atau nota tersebut kepada isteri itu adalah suaminya sendiri, bukan orang lain. Kemudian suami tidak dipaksa untuk menjatuhkan talak, dan suami pun memang berniat untuk menceraikan isteri. Ini juga tergantung kepada isi kandungan tulisan dan bergantung pada keadaan adakah isteri boleh membaca atau tidak ketika menerima tulisan tersebut. Walau apapun, untuk menentukan kedudukan ini, kedua suami isteri janganlah memutuskannya secara bersendirian mengenai tulisan yang mengandungi lafaz talak yang dihantar suami, sama ada jatuhkah ataupun tidak talak itu. Pihak terbabit, iaitu si isteri yang mendapat tulisan si suami atau si suami yang memberi tulisan itu, hendaklah merujuk perkara ini kepada mahkamah syariah untuk mendapatkan pengesahan sama ada talak melalui penulisan ini boleh menyebabkan jatuh talak ataupun tidak. Pihak mahkamah syariah akan menyiasat beberapa perkara berhubung dengan suami, isteri dan tulisan tersebut, dan beberapa perkara lain yang pada pandangan pihak mahkamah mempunyai kaitan dengan kes talak melalui cara tulisan ini. Seterusnya, pihak mahkamah syariah akan membuat keputusan sama ada talak suami melalui tulisan itu jatuh ataupun tidak. Wallahu'alam.
1: Sebagai kesimpulan, lafaz talak yang ditulis kepada isteri boleh menyebabkan jatuh talak jika memenuhi syarat-syarat yang digariskan syarak. Talak tidak semestinya jatuh hanya dengan lisan, bahkan ada kalanya talak boleh jatuh apabila diungkapkan melalui tulisan. Begitu juga talak boleh jatuh sekalipun diucapkan dalam keadaan gurau sendak atau diucapkan bukan di hadapan isteri. Oleh itu, para suami dan isteri perlu berhati-hati dalam perkara talak. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi panduan kepada kita semua. Untuk akhirnya, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pare, Yana. Baru pick up kereta ni. Tak ada aku menyasal,
1: eh. Oh, ni pick up jual tu, eh. Kadang-kadang punya barang jalan tak. Tu.
0: Ya Allah.
2: Mahukah Auda terjebak dengan kemalangan seperti ini? Auda boleh menghindarinya dengan bertanggungjawab memandu kenderaan di jalan raya.

Nomor kerusi yang diberikan akan menjadi nomor giliran pesakit sepanjang proses pendaftaran, dan juga kaki tangan klinik akan mula mengumpul kad pesakit pada jam 7.15 pagi dan mengurus pendaftaran mengikut nomor giliran yang telah pun ditetapkan. Dan seterusnya ada, nombor giliran hanya akan diberikan semasa proses pendaftaran dan pesakit adalah dipohonkan terus berada di kerusi yang disediakan sepanjang proses pendaftaran sehingga nama pesakit dipanggil bagi urusan pendaftaran. Jadi kerjasama semua pesakit dalam mematuhi sistem giliran baru ini malah dihargai bagi memastikan proses pendaftaran dapat dilaksanakan dengan lebih teratur, adil dan lancar demi keselesaan semua.

0: Yo.
1: Ya Allah, ya Rahim.
0: Siapa lebih berkuasa?
1: Ya Allah.
0: Kau.
1: Ya Rahim.
0: Aku. Atau dia. Renungkan.

0: Assalamualaikum Tuan Najib.
1: Waalaikumsalam Wang Polis. Tahu Tuan Najib, kenapa saya menahan kedikitan ni?
2: Indah pun tahu tu Wang Polis. Kenapa kan ni?
1: Tuan Najib, saya ni akan beritahu Tuan Najib. Lampu brek Tuan Najib indah berfungsi.
2: Adik, rupanya. Terima kasih Wang Polis .
3: Lampu brek adalah penting apabila kita hendak menggunakan kenderaan.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
3: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukul Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Doa memulakan dan mengakhiri mesyuarat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesyuarat adalah satu aktiviti perbincangan atau perundingan untuk bertukar-tukar fikiran atau pendapat, menyelesaikan suatu masalah, memberi dan mendapatkan maklumat serta mengeluarkan keputusan. Kepentingan mesyuarat dapat dibuktikan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membuat keputusan yang berkaitan dengan urusan orang Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 159. Washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Terjemahannya, bermesyuaratlah dengan mereka di dalam urusan peperangan dan permasalahan keduniaan itu,

Kemudian, apabila engkau telah berazam untuk berbuat sesuatu sesudah bermesyuarat, maka bertawakkallah kepada Allah melaksanakannya. Sesungguhnya, Allah mengasihi orang-orang yang bertawakal. Agar setiap mesyuarat diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bacalah doa ini. Allahumma sadidna wa ayyidna wa waffiqna fi ijtima'ina wa qararatina. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Artinya, ya Allah, mohon bantulah kami, sokonglah kami, dan kurniakanlah kami taufik di dalam permesyuaratan kami dan di dalam segala keputusan-keputusan permesyuaratan kami. Ya Tuhan kami, limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berikanlah kepada kami petunjuk ke jalan yang lurus di dalam urusan kami. Untuk mengakhiri mesyuarat pula, hendaklah dibaca surah Al-Asr. Wal-Asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terjemahannya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan soleh dan saling berpesan untuk mengikuti yang hak serta saling berpesan untuk bersabar. Kemudian dibaca tasbih kafarah, pembersih atau penebus. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Artinya, maha suci engkau ya Allah, dan segala puji bagi engkau, kami naik saksi bahawa sesungguhnya tiada Tuhan selain engkau. Kami memohon ampun kepada engkau dan kami bertaubat kepadamu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang duduk dalam satu majlis dan melakukan banyak salah dan silam, maka sebelum dia meninggalkan majlis itu, dia menyebut subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Akan diampunkan baginya apa-apa yang berlaku dalam majlis tersebut. Hadis riwayat At-Tirmizi. Amalan membaca doa sebelum memulakan dan mengakhiri suatu mesyuarat adalah suatu amalan yang suci dan murni. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan memberi inayah dan taufik kepada kita semua dan mengurniakan ilham dan idea-idea yang bernas serta pandangan-pandangan yang jelas di dalam membuat keputusan.